0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shakugeri a Sholtatok, que también jugó Chiare, que Kibu Kokruk, Arech Kikia, Jumir Vinagre Chrech, Kikibir Chech.
2: We atri at Kahawinel Ria Judío, Chakoloba Awi.
1: Shakuhe Kohuns y Batalik Axik Puviriare, Riare Are Kahawinel Ria Judío. Hunch Ketchria Banalkash Cherry Batalik, Kukiaklak Utsir Chrech Riare.
3: Laman at. Tariri Cristo, Chacoló, va a huir. Echo coge, chujacoló, bari uj.
1: Catecut, rejunchik kutsalir huach riutzir, kubir chrech.
4: Riat, la mancashbir tawib, chuach ri Dios. Riat, che echo coge, kakashko belir, ri katochzir, ri oj. Takalri katochtzik pakawi rumalri hashtag shakabano katekut riareri mankota hunkash shubano
1: katekuri ikubir
4: Jesus chinanati sahba aretakchi katpenaruk riawaha wibal
1: riare ikubir chrech
3: Hinjiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraíso
1: nakachik cheri uak kahbal aretachik sach uach rikir kokri ekum chuach uleu chikate nari belejep kahbal kurachak ikri pari uniki ahal ri usutri nimra chochri dios Kategori, ri Jesús kuyajun ni malach rakoch chiyaj.
3: Nutat, pari aqab, kinyawiri wushlabal.
1: Aretakchi shubihwari, shel riranima shkamik. Aretakchi kri rikamal bech kech ok alwinakwari, nim kri wiri dios kubih.
2: Kasih nakut, weachiri hunsuk lahwinak.
1: Conojel Rivinak Che Shebekila Vejastakri, Aretachik Kilweri, Quetzalijik, Tekurik Kitok Alegri Wokikush, Conojel Rierachil, Nak Ekovi Ulok Cheri Likweri, Shakujeri Ishoki, Chek Kiternebem Ulok Riare Chipa Galilea Ulok. Kohunachi Jose Ubi, Hunch Ketri Ahawi, Hun Suklahwinak, Riare Manshrahtari Hastachchechkah Rinikachik, Riare Aharimatea, Junti namit kechri a judío, riare reyembri rajawibal ri Dios, copanchu wachri Pilato, katekuri kutari ubaqir ri Jesús chrech. Kukasagri ubaqir ri Jesús, kupis pajun ratziak kaminak, katekuri kukoh pajun hul chek otom pajun abaj, javichi mankota jun ya om chupam, areri uqigri ksukabashi krinemakig, echas kusakaribeg ri sábado. Ri ijoqib chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok, Quebec ekiketernebeh ri José, kikil rihul, shokujek kilo has unimik kban kanok riubakil, shas chanim ketzalehik, katekuri kisukumah rikok tak kunabal, ek kirawasih ri sábado, kekanah kan paja.
5: Lucas capítulo 24. Rinabe ekrech rishmano, aretachik pakak ushekah, kebe parihul, kikamu birik ok tak kunabal, Chesh kisukumah rihun qih kanok. Katekuri, kikirikari abak chenak chik owich rech rokibal rihul. Katekut, aretak chik ya okubik, man kikirikata riubakir riachawshel Jesus. Man ketamtak khask kichomah puwi weri. Katekuri, kek ohi keb achihab chkiwach, ko utzalaktak katziak. Riare kikishibik kib, ek kikasak kiwach chori olew. Katekuri, riachihab kikibik chkech.
6: Hasche kitsukuh rihun che kaslik chikishol rie kaminakib, mankota waral, riaresh kastahuwech, chinatisah pari hlom, ritsir che shubir chiwech, aretak chiriare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kichucha ribinak chila. Pa aninakil ri ea chalashik kikibanoche ri Pablo kel ubik ekbe ubik. Kusuk ubik paripolou risilas eri Timoteo kekanak kanchila. Rishekamu ubiri Pablo kikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketsalejo lo kruk juntakil are risilas eri Timoteo shaschanin kebe ubiruk ri Pablo. Aretachi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushlabalk perro yowal chuwach takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenohinak ritinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilak ri Dios pari sinagoga. Eronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuhe eko hojuntak winakche ni malak kitihok bemkip. Ri epicurios eri estoicos cheche open rukriare ejojun kikibieh.
2: Has krahwa kuro orotej wejon binakri?
1: Ejojun chik kikibieh.
3: Riare, honamatajek rukjun chek tijon pakibi eka shantak dioses.
1: Rumal reche kuyao bishikri Jesús eri castajibal uach, kikikamu biriare chuachri aeropago e kikibieh chrech.
2: La yatalik chkech uch. Chikketamah ritzir chekakutriat
3: rumarrech cheri ukh mansak tachqawach ritzir chekapih riat chqech ri ukh qah ketamah ri khastak chekupih wetzihri
1: rumarrech chekonoher ri e ajatenas eri ekashlanta kuinak cheri ekochila ri eare mankota khunchik kichak shuwi ekoche utayik ri kisbaltak uwach khastak elena ulok kategori ri Pablo takalik panikah chrechri aeropago kubih
4: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas. Ri inkin wilocheri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari tinimit eshin wil ri etiosh lak taknim ha. Ri in shingrik huntabal ruk wetzihri. Chichri mang eta matal towich dios. Katekuri. Ri in are kilinja obishik chiwech. Ri hun cheki gilahri ish echiman iwetam tuwach. Ri dios cheshbonow ri uwachuleu eronohel ri hasta kuwach ri are hausel chrech ri kah echrech ri uleu. Manke hekita pa hun ha chek tzakik ruk kikab winak. Ri kikab ri winak mankik patanikta ri are rumal rech sheri are man rahausik ta hun patanahik chrech. Ri are Chiare que yo ouric asle mal, rica yo ouriush labal, eronohel rihastak. Riare, chaspahun umahibal ulok, shuk isah conohel riwinak, arech kejeki paronohel riwuchuleu. Shuko ronohel wach takkir pariwuchuleu, hawihe kejeki riwinak. Shupan weri arech riwinak, kikitsuko rihastak rech rikah. Arech kekowinik, Kikirak riare, katekuri riare mang nachtak kowich kech riuch, pariare kowirak aslemal, riuch kochsilobek pariare, euchko pariare. Waweri, shbitak kumale hohun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech che riuch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ridios. Makchumah ba che ri khastak rech rikah. Heri khas rikan puak. Risak puak on riapak. Che kichakun ri winak ruk helik tak chak e ruk rinok bal. Katekuri. Kamikri ri dios shyupi wuk och chuwach tak ri man ketamam ta ri winak. E kuya ubishik chikech kono hel winak paro no hel kolibal. Arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ik Cheriare kupan nari katok tzih puwi ri uwachuleu. Jejas ri usuk ilriare, rumal ri huna chiche shukoh riare. Shukut chikiwuch konohel, chikas tzih wa uere. Aretak chi shukol riare chuwach ri kamikar.
1: Aretak chi kikita witzih ri puwi ri kastahibar wachak chikisho ri e kaminakib. Eko nikah kiketzabeh uwach, enikah chik kikibih.
3: Ri uch kakot nari achiri pa humulchik buwi weri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chiquiwach risuantak tinimit, chiquiwachtak rijuqat winak, chiquiwach rijetak kich awibal, chiquiwach jetak amak, ekikikayehri ushibqih ruk panikahqih. Kategori menyatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik, ekiknimakih harisah wa awiri. Ekikiyah sipanik chibiltakkib, rumal rech, chiwakebe qashal utsih ridios ri, Chikban si balak ash chkech. Kategut, aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri si balak kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
2: Chishpakal ulok waral.
1: Shipaki chikah parisuts, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan, ishtak hun chech ri lahuk uch akapil ritinmit, ishekam 7000 winak pawekash ri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ehkip, irumal kwa nim shikilwi, shikiao kihil ri dios ko chikah. Shoko utahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shrok esah ri tum. Katekuri parikah, Shetatah nikah chabal, chenim she ilwi.
3: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
1: Kategori, ri huinak keheb inimalaktak huinak, che etuyul chorekitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach chu ichi lashik ri dios, kikbih.
2: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel. Achchak ronohel, de areche are kamik, de areche are wir, rumal reche shakoh pariakab rinimalago chukab arechka hekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinakri koyowal, katekut, kamigri shopanri awoyowal, e kamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri e kaminakib, kamigri rahawashik cheri e apatahinelab, de akashaltak atzik, kiatach kech kikamri tochbal kech. Shokuheri atiosh lahtak winak, ri eare chek kisheh kib chuwach ri abi, chie chutin, chie nimak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachah uwach ri wachuleu.
1: Kategori, shakatah ri nim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chabbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Kategori, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, Shpeni malach kabrakan, ini malach sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Kategori, hun ni malach kutbol shkalachin parikah. Hun ishok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lachuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawab ishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko aretak chi, Kutzir ruk riakal. Hunukab utbal chik shkalahin parikah. Hun ni malah chikok chik ak riare. Kobu kub uholom elahuk ruka. Puitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hun chkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikah ekukia hulok chuwach riuleu. Rihun chikopri shetaki chuwach ri shok. Chikutzir ruk riakal. Arech kutih ubi ri alah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri lwach hun alah ala, ri arek chike uyukuh nari konohel ri winak, ruk hun chich chmi. Kategori ri ral shkam ubik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik parec inale kalah ulew, hawi shusukumah ri dios, chesh hun ukolibal. Arech ri arek kohi chila, Iko uwa pa 1260 ik. Kategori, shmachtah hunchoh parikah. Ri Miguel eri Angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Angel erachbil kechohenik.